Nyuka wakunaza. Supunza dius posahpika. Mananya mandasatsu. Mananya rimasatsu. Dius takazospa. Yaya mamatapis oizo siratapis kuyaspa kausangi. Wa ukindi panindi kuyanakuspa kausangi. Wawa.

Selepas di pariku nak kai tu tapi aku nasi samari pecik jangan cium. Samari pecik jangan kai syamuk semana kama paniku nak cium. Pagi kai sumah tu tapi tanda risk kamanta di selepas ini sebab aku nasi kai kantas kawan kan aku nata pagi ini sebab kampu kasi manta curipani. Kai syamuk kuebis tu tata kampanya sebab katisha biar tu tamanta tapi kampanya sebab katisha dius ta pagi ini sebab dius pemuni kahpika. Ya itu dius nyak kauseita samaita nyak kicuspa nyak apak pijami mana nyak oyarisha. Pero ya dius paita todavía aún a través de alabanzas servis pakati na kahpi kai pachapi todavía charispika samusho nachu kampanyasu kankunata kankunapa huasipi kankunata kampanyasu kankuna imita tarurakukpi chaypi kampanyana mang samusami. Buenas noches, buenas tardes, buenos días, mundo entero puyakuna kai suma hatutapi nyukatuki shungon kankunata paginishpami kankunapa huasimanta kai suma kantashkawan paginishpa ripani kaya mincha kuna kamachi. Yo solo pagi, tiktuk pika tiktuk kuna, Dios bendice a chun, kaya kuna kamachi.

Nyuka wa kunaza, suponza dius posach pika, mananya mandasacu, mananya rimasacu. Dius taka zospa, jaja mama tapis, oizu sira tapis, kujaspa kausangi. Wa ukindih panindih, kujanakuspa kausangi, wawa.